Baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk pusingan yang ketiga jam terakhir. Kita bersama menerusi Rentak Segar untuk pagi Selasa ini. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Itu yang kita harap dan doakan, kan? Kalau kurang sehat, cepat-cepat dapatkan rawatan ataupun ke hospital lah untuk menentukan tahap kesihatan diri sendiri. Apa bersakit saya ni? Sakit-sakit selalu saya punya pinggang ke, bahu ke, kan, kaki ke, tanpa sebab. Jadi jangan buat orang bilang andaian tanpa diperiksa terlebih dahulu lah. Itu yang penting lah, dapatkan orang bilang maklumat lanjut ataupun supaya tidak berteka-teki orang bilang. Jadi segeralah berubat orang bilang, kan. Okey, sambil-sambil saya kongsikan khususnya berkenaan dengan antara aktiviti ataupun acara program yang diadakan pada hujung minggu ini. Banyak sebenarnya yang diadakan, antaranya ini berkenaan dengan program ataupun sambutan keamatan, pesta keamatan bagi peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan yang akan diadakan pada hujung minggu ini, hari Sabtu 9 Mei 2026, masa bermula 8 pagi, pukul 8 pagi bertempat di pentas terbuka majlis daerah Nabawan. Dan insyaAllah menerusi sambutan pesta keamatan ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Abdul Ghani bin Muhammad Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri N46 Nabawan, merangkap Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah. Itu antara yang berlangsung pada hari Sabtu ini, hujung minggu ini. Okey, dan pada 8 Mei itu, sebelum itu pada 8 Mei akan diadakan Sukan Rakyat. Ini masih lagi dengan program ataupun sambutan pesta keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan 2026. 8 dan 9, 8 tu, 8 hari bulan tu bagi Sukan Rakyat. Macam-macam lah aktiviti diadakan, iaitu Sukan Rakyatnya, melastik, rampanau dan sebagainya. Dan pada 9 Mei itu adalah acara perasmian bagi pesta keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan. Okey. Dan satu lagi sebenarnya, ini berkenaan dengan penunaian program penunaian sumbangan tunai Rahmah STR bagi tahun 2026. Ini bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah lah, ya. Okey. Dan jangan lupa pada 10 Mei ini, bersamaan dengan hari Ahad, hujung minggu ini juga, akan berada ataupun lokasi pelaksanaan bagi program penunaian STR ini diadakan bertempat di Dewan Seri Antoros Kemabung, di mana jumlah ataupun bilangan penerima iaitu seramai 81 orang bagi daerah Tenam ataupun bahagian Kemabung, ya. Okey, jadi 81 orang ini sila hadirkan diri untuk anda menerima penunaian STR anda. Ini bagi yang tiada akaun bank lah, ya. Jadi kita maklum kawasan ini kawasan yang agak jauh. Okey, jadi sukar untuk mereka ke bank lah, ataupun barangkali tidak ada aplikasi bank. Jadi sebab tu okey, akan diberikan secara by hand ataupun bersemuka. Okey, itu antara aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini. Banyak sebenarnya program yang diadakan. Hari ini ada juga sebenarnya, tapi kita selitkan menerusi dari sana sini. Nantikan 8.30 minit pagi apa bahan yang akan saya kongsikan. Sama-sama kita nantikanlah. Okey, jadi terus antarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan ucapan kamu orang tu, sambil-sambil berkongsi juga informasi semasa dan berita terkini semuanya untuk anda. Okey, jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu Seketika Waktu Nanti. Kita on mood keamatan bersama dengan lagu keamatan Floor 88 dan Atmosfera. Semuanya untuk anda, dengan FM hebat syoknya.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Ya, 8.30 pagi. Sekarang ini kita bergabung bersiaran bersama dengan rakan kita di stesen daerah untuk berkongsi program yang berlangsung, acara yang ada sepanjang hari ini, 5 Mei 2026.
1: Ya, betul. Okey, jadi kita ucapkan selamat pagi kepada kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Kayum.
2: Selamat pagi Edwin, Iklan dan juga sahabat Aida, juga sahabat kita di Sandakan, Maznan.
1: Betul, selamat pagi Kayum. Okey, Keningau. Ya, Keningau kita ada Aida dan Sandakan kita ada Maznan. Selamat pagi.
3: Ya. Selamat pagi double E.
1: Yes.
0: Ya kan double E pula hari ini.
1: Suara kita pun double.
3: Double E mah double E.
1: Okey, jadi untuk
0: double E apa? Tadi Maznan?
3: Double E, double lima. Hari ni kan 5,005 double E.
1: Maksudnya aku kena belanja kami ni.
0: Dah beli ke belum?
3: Alah, dah jauh betul.
1: Dah jauh
3: ada
1: betul.
3: Ada QR ya? Kamu.
1: Ada. Nanti kami bagi. Tapi kita minta dulu lah perkongsian daripada Tau FM kan?
0: Ya, silakan Kayum.
2: Okey, baik, terima kasih Edwin dan juga Iklan. Dan untuk permulaan perkongsian pada pagi ini dari Tau FM, ada dua bahan ingin dikongsikan. Yang pertama sekali berkaitan dengan jualan agro madani. Untuk makluman, jualan agro madani hari ini berlangsung 5 Mei 2026 bermula 8 pagi hingga pukul 5 petang, bertempat di Pejabat Pertubuhan Peladang, kawasan Kunak. Ada banyak ya barang-barang yang dijual, barang-barang dengan asas di beras, minyak masak dan lain-lain lah. Ada satu lagi, ini berkaitan dengan kursus asas jahitan telekung dan beg serbaguna. Dan ini merupakan program pembangunan bakat komuniti yang dianjurkan oleh College Komuniti Lah Datu, berlangsung hari ini 5 Mei 2026 bermula 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di College Komuniti Lah Datu. Jadi itu dua perkongsian dari Tau FM untuk hari ini, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan sahabat kita Aida di Keningau FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum. Dari Tau terus ke Keningau, dan dari Keningau FM ada satu bahan perkongsian bahan dari pagi ini. Ini berkenaan dengan majlis penyerahan watikah pelantikan dan seminar pemerkasaan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung KKK N42 Melalap Tenam yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini sehingga pukul 1 tengah hari nanti, diadakan bertempat di salah sebuah hotel di daerah Tenam, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Merangkap Adun N42 Melalap. Jadi satu bahan perkongsian saja dari Keningau FM untuk pagi ini, dan untuk seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan kita di Sandakan FM, DJ Maznan, silakan.
3: DJ Maznan lah, macam lain saya. Terima kasih Aida. Okay. Macam orang lain pendengaran tu kan. Okay. Okay, dari Sandakan kita ingin kongsikan satu info ataupun yang perkara ataupun program yang ada pada hari ini, iaitu program Sentuhan Kasih dan Jualan Rahmah Madani, di mana Ketua Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, akan menghadiri, ketika ini sedang menghadiri sebenarnya, program berkenaan program Sentuhan Kasih dan Jualan Rahmah Madani di perkarangan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia IPM, Jalan Buli Sim-Sim. Dan program turut diadakan sumbangan daripada agensi kerajaan dan badan korporat kepada mangsa kebakaran Kampung Bahagia, serta penyerahan sumbangan tunai dan baku rahmah. Sebenarnya Ketua Menteri kita mempunyai lawatan kerja selama sehari dari pagi hingga ke malam pada hari ini di Sandakan. Itu yang dapat dikongsikan hari ini. Kita terus bersama dengan Double E. Silakan Double E.
1: Okay, Double E, perkongsian dari kami di Sabah FM.
3: Mau minta DJ Double E.
1: Memang kena bagi QR lepas ni tau. Mesti yang pas betul-betul kena bagi ya. Awas kau tetang.
0: DJ Maznan lah.
1: Okay, perkongsian daripada Sabah FM pula pada pukul 9 pagi nanti. Sebentar saja lagi akan berlangsungnya Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC.

0: untuk Giants tahun 2025 yang akan berlangsung di Dewan Seada Wisma Muiz, Kota Kinabalu.
1: Dan seterusnya 10 pagi ini, majlis mendandatangani memorandum persefahaman antara Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dengan agensi angkasa Malaysia MAISA, yang berlangsung di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Yep. Okay, ya. Dua perkongsian daripada Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan.
1: Ya, Mas Nam.
2: Terima kasih juga.
3: Terima kasih kembali.
2: Okay. DJ-DJ semua, terima kasih.
0: Ya. Cek WhatsApp lepas ni ya.
1: Oh, begitu. Kayum di Tawau dan juga Aida di Keningau.
2: Terima kasih.
0: Selamat bertugas semua.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi. Ahai.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, yang sedang menikmati kopi pagi ni kan. Selamat menikmati kopi-kopi kamu orang. Selamat menikmati sarapan pagi yang sedang menikmati sarapan pagi juga ketika ini. Okey, saya ingin bacakan lagi kiriman ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp pula. Ini kiriman ucapan saya terima daripada Elvia sampai Parai. Hello, selamat pagi hari Selasa DJ katanya. Selamat pagi juga Elvia. Selamat bertugas bersama Juruteknik Kedengar FM, hebat shotnya. Maaflah lambat hantar ucapan. Sedikit sibuk, sudah kopi-kopi panaskan DJ katanya. Sudah. Maaflah lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk katanya, tidak apa. Okay. Hello semua rakan-rakan setia Kedengar FM dengan pertanyaan apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa dan terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan Kedengar FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun dan Murut. Salam persahabatan kekal selamanya katanya. Macam mana cuaca di tempat kamu di sini? Cerah ceria. Terima kasih DJ dan selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria. Terima kasih kiriman ucapannya Elvia. Kita harapkan cuaca cerahlah sepanjang hari walaupun kebanyakan tempat kan khususnya pada sebelah petang sampai ke malam akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Okay, dan beberapa tempat lain juga turut mengalami keadaan cuaca yang mendung sebelah pagi. Orang bilang tidak apa. Yang penting kita tahu keadaan ramalan cuaca untuk hari ini, dapatlah kita merancang aktiviti kita, apa yang perlu untuk kita lakukan kan. Kalau sekiranya boleh dilakukan pada sebelah pagi, memandangkan keadaan bilang ramalan cuaca bilang pagi ini cerah, tidak hujan, okay, mungkin bolehlah dilakukan pada sebelah pagi kan. Mau tengok juga keadaan cuaca kan. Tapi itulah kalau pasal fenomena alam ni, siapalah kita untuk merancang kan. Tidak apalah, kita doakan agar segala aktiviti yang diadakan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okay. Baik, kiriman ucapan seterusnya saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang seterusnya. Ini pula kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Okey, daripada Gulia katanya, Gulia ke Julia, selamat pagi DJ, apa khabar DJ di Konti? Alhamdulillah saya sehat. Pelan-pelan DJ bertugas, jangan lupa sarapan pagi. Irino dia bilang terima kasih kiriman ucapannya. Okey, nampaknya kita menghampiri di hujung masa kita bersama menerusi rentak segar untuk pagi ini. Selepas ini rakan tugas dalam siaran bahasa dusun akan bersama-sama dengan anda, nantikan seketika waktu nanti. Okey, DJ Clay akan bersama dengan anda selepas ini. Dan insyaAllah bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan, Boros Dusun, Mantat Jam Kos Siam Kesabot, Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau.
2: Maya Frekuensi, Siam Nah Pedem 4.0 Megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi Sanaan ke Sabun, Kopi Selotok ke Wagu Hiti, Radio Malaysia ke Ningau FM. Bana ti hiti tak COVID ko selimban baru sedusun ku, hoi ya ramai bo. Kesabar di timi apai kedua DJ Clay, mengembalu tiga selina di telu jam. Ketipu di jam kesiam kesabun di tiga gisem jam ke padam dua datang adau. Pasikau negi kuma tambah lut pakar raja DJ Aida, minung rahang di selina di telu jam. Maya di tirun tak segar, mata pada jam ke onam kesabun gisem pada di jam kesiam kesabun. Pasikau kuma di kaya tak hakal timi lambus makin awal di ti Radio Malaysia Keningau FM. Karangahan maya frekuensi siam noho pada mapa titik turu megahertz negi maya aplikasi RTM Klik. Abaha mata dari tiko 5 tulan ko 5 tahun 2022 pada monom mata dari ti tada ko 2. Ko pisanangan tada ko 2 ko mari ko yungai tain sanan di Sungai Rongo hinang ko kona potim pada baina. Alansan nang lidas lidas ngai tain sanan ge. Alansan nang gidang senang atau perimanan nang senang ginawo ang senang pemusarahan ge. Ang senang nang ge kina pasik pasikan de ko yu. Ang kada tako lihuai de kasari tako musik ko de minamangun. Tenanuan tako kelidasan detina nanuan nagi kelidasan pemusarahan. Pekerobo ko mari ko yede ko periman aku pi holidas setinan gara de kelihuai ke dan mengoi pegian pengubatan idualai pengubatan teko id klinik kelidasan dit au sesomok di ko yo. Pekerobo ha manikita da tapi nai ko megal kasari ke ara ti pipir ha babaya di nulud menuang di ti ko selimban boros dusun jam ko siam gi sam jam ko pada misa kesabon timpunan tako ka miapai di ti ababayan mekeringau. Amila mandi kayu pasuratan nuna papa kering awak di kayu. Maya di ti WhatsApp kening awak FM. Id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Teka mila negi mandi kayu pota da maya Facebook kening awak FM hebat syoknya. Saya ke papa ada papa kering awak. Amila kau negi mamason. Kumatam balut. Kumat paganakan tempi naya di kayu id sodu teka id somok. Isto kumantad lang teka papa girat titi piam balutan piam pinayan kya. Kasasari menguhot-uhot tekabar. Ramai di kayu pota da. Pasa di kayu maya di ti WhatsApp teka Facebook Keningau FM. Megal kasari jam kau pada misa ke Sabon orang ngawat kabar Keningau FM. Tada di ti, tada ke dua. Tiket tada ke dua, jam kau pada misa teluna pun mini tak ke Sabon. Popo ilangku, teka peperang ngawaku di kayu. Karai titi sinding-sinding light, teka sinding-sinding kelangadan. Menang di ti ababayan ko serau ke penangku. Bahama saya ke ababayan di nulu, dah peperang ngawaku negeri kayu. Sinding-sinding nulu dah ke Sabon di ti. Mana pemelihis ginawa di kereta insanan, mana gini pengin sesamut ginawa di tasin dualan da timpu da baina. Ah, saya ka ila ke popoilang ko nagi ku madi kayu karai titi ko poilaan da tadau diti montok diri kakal ko dah makin ngau diti ko selimban berus dusun gi sama pupusan da jam ko padam duo tangah dau diti. Jam ko siam 5 minit ta ke Sabon o sedang kantah timpu nai ta ko ka perangahan da sinding. Makin awal sering mata di N Mokol Itraitan Datumbaya Ai Etino Radio Malaysia Keningai FM Kuhoi Aramai Bo.

0: Ruputan Komoyoyot Tawan.
1: Bahawa mata pindai kau pada timan ku pelambu seruputan kau ngaya tawan mentak tada baina kelima tulan kelima. Di pindala bus sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia mentak kapat wata siti ponong kayunan soki. Ponong idu atas keningau kesabariti ais rasam. Ponong sesedah pon meninggarud miapai tongusid kegumuan kayunan. Ponong tetuang meninggarud miapai tongusid pipirono kayunan. Lina sebobos akawas, tolu na padam 5 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabriti aiso rasam, ponong sesedapuan na menegi ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam 5 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na padam 4 darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabaditi ais rasam, ponong sesedapuan meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam 4 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabaditi ais rasam, ponong sesedapuan menegi ponong tetuang meninggarud miapai tongus id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam 6 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na padam tolu darjah Celsius. Bamikan ruputan ke ngoye tawan muantok tarabaina ke lima tulan ke lima. Di pinalabu sudah ke pisan mengintong tawan Malaysia. Muantok kapat watas hitid ponong ke yunan sokit. Amalan sandah muaki kina ngau nakanunah dat kepailaan om negi kapah sarahan. Jam ke siam hopada mauna mindita kesaban kana tumilombus memelihis ginawa. Makin awas ini mantadi Kimin Mudin Kopi Rumah 18 Radio Malaysia Kening FM Kuhoi Aramaibo.

0: Ramaya toko Kosiam Tulan Kelimariti id Grand Ball Room ITCC Pinampang. Nyampai toko di susu minding nain tutunan Ramlah Ram, Afik Syazwan, Kazik Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Apa tadau pekadu?
1: Kopi rubak toko hello.

0: Anu wil minigawi taten banati jam ko siam telu na padam telu mini ta ko sabon hiti da kayo nan toko. Bahama tapi naik ko osenang kante kiaman ko pasiwat siwato popolom bus diti ko pailaan gatang regata montok tadabay na ko lima tulan ko limo di pinala bus da ko tinanan pemurunan gata Sabah to ko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulu tega ti susu gata kigatang do siam ringgit apat na pada monom tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do apat ringgit lima na pada walu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do telu ringgit walu na pada lima tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do apat ringgit telu na pada monom tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do telu ringgit onom na pada telu tu sin seng kilogram. Sikarap kigatang do son ringgit iso tu sin seng kilogram. Bahama suguto kagu geta pinai. Iti pulut teka ti susu gata kigatang do siam ringgit apat na pada monom tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do apat ringgit lima na pada walu tu sin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do telur ringgit walu na pada lima tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do apat ringgit telu na pada monom tu sin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do telur ringgit onom na pada telu tu sin seng kilogram. Sikarap kigatang do son ringgit iso tu sin seng kilogram. Bamikan aku pailaan katang degata montok tadabay no ko limo tulan ko limo di pinalabos do ko tinanan pemurunan kata Sabah to ko LIGS. Amalan sanda mo kikinongaw lalabi po di ko yudi memutung-mutung degata nakanunoh dot ko pailaan amnogi kapasarahan. Jam ko siam tolu na pada lima minit ke Sabah tapi naik ko ngawi kakal to kada babayan mo keringau. Amila mari kayu po tada po keringau di kayu maya WhatsApp keningau FM. It kusung isa siam lima walu siam.

0: Arah mai bo.
1: Eh, sana aku nula tu unu dia. Mana aku petik kada takanan. Lo, ya ruwal na tulu ko kasingud. Eh, oh bo. Anak ko kita lupa sekutu di. Kada pun aku kat. Aku kayu na pun sekutu. Aku kabasa. Eh, ilo no sangal no kapio. Mumusoro no putinan sendiri. Aku mantang dubokon.
2: Eh, kapio. Eh, kan aku dah lupa di sapaping. Aku senang mati kasingud lalu sendiri.
1: Oh, eh, kana-kana.
3: Kada ita kanan koyonan pagaruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup id koyonan dilo milot antokon danda bobos akawas 5000 ringgit.

Pailo ka nang ko, 4.2 riyong magigyan Malaysia, kotaguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tainsanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigyan dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Pan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayo ng Tutambulian at Sabah. Waki datulit kada Zandusun, pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, wina saya kikinawas taluloting, om wina saya mantad bosi, om kiwatik paring, it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumanab, om tayub tengus mantan Banjaran Kroka.
1: Mangkaringaw di kayo.
2: Papawis din dusun tangaramay.

0: Ya, kami senang dat kesa bentuk pinaiko kopi rongo kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusunku ya ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit kasaban. Kalau musik di ruputan kong ayong ayat tawan, mau tak katera obay na?
2: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sini manta di siarah amburus, pinirubaan, pitang kiadan, etina Radio Malaysia, Keninga FM, hebat syoknya.

ane sini mantari Justin nambu yungu. So, mini gobi tata nubai dati jam ke hopa di siam ini tak kesabar ni hitida kayu nan tokau. Alansan dah nak lihis ginawa di kayu ke nak rongau sinding-sinding dulu dah kesabar diti. Pasti kau aku mari kayu tu kakali perongau diti Radio Malaysia Keningau FM. Kakali miang pai dah hodi cekle. Mengambalu ti kayu mimbulu tokhi tidak konti kesabar dabai nak gisam dah jam kau pada mdua tangadau. Pai kau robot tapi naiko orhian aku dah papailang kumari kayu ke karai diti. Program penunaian sumbangan tunai rahmah STR mentok de tahun baina mentok di menerima dit ISO account bank id koyunan ponong sakit di Sabah inang gada kehopat tulan kelima diti pohoroon i Dewan Sri Ontoros Kemabung ginupu na pada menerima nga walu na pada miso tulun amiti na ponga kampai watas de tenam om negi Kemabung kya mentok de kehopat de monam tulan kelima pohoroon iti Dewan Serbaguna Nabawan ginumu na pod menerima nga hatus tolu na pod tulun iduatas Nabawan ilan na dua hai koyonan dua na gitimpu hinanggada pohoroon na program diti id ponong koyonan toko ponong koyonan sokit kohopod tulan ko limo kadalihuay kohopod tulan ko limo na po nga pohoroon i Dewan Sri Ontoros Kemabung. Hapa da monam tulan ko limo pohoroon i Dewan Serbaguna Nabawan. Bamilan na kya tapi na ikaw kapailaan di taman ko po gilang ako madikoyo. Alansan dah nakano nga wida kapailaan om nagi kapasarahan lalabi po kumadikoyo dit ko hompit. Abang tapi dah ikaw warah patimpu. Main apa dikoyu pota dah pekering awa dikoyu. Pegulu dari kata jam kau pada miso kesaban diti. Mau kering awa tokau. Nunu kamu ya namu kering awa tapi nai. Hiburan tokau. Mantau mad pekering awa. Mantau mad dat kom balutan. Mantau mad koirakan kia. Main apa dikoyu pasurato mana tau warah susu yang dikoyu dikotong poirak ya. Ditawa dikoyu mila delihuan. Nga mila na pemandi kayu pota dah. Maya diti WhatsApp keningau FM. Sekiranya di papua susu ikau dat nunu po susuyan kya o senang na mamaguna ko the voice note kya tapinay o senang nagi de karangaw de ralaw de kayo kya lalabi pa sakira de susuyan na pwedinga susuyan de katampoy rak o senang man de kayo guna ti voice note tapinay aw na paganda manaip kya anaruh na po kapya sarita nga ko o role magia tunturu manaip de tanaruh kya maan na pwede kayo po susuyo mamaguna de ti voice note potadan manda potadan maya di ti WhatsApp kaninga FM kusung isa siam lima walu siam enam walu o enam walu karena temilang bos memulihis ginawa makin awas ini mata di Tom Kudus makin ampun aku.

0: Kalurahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo, Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo, Sumigampo.
1: It serban kepobian belanja Sabah 2002 na pada menom isa pokawagu pengupan belajaran wagu dit pinoin tutun. Ilo nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toy bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau penisan muet. Pelajaran tang anak Sabah tilembusan pepeburu mentok timpu drumikot dit lobit kalantoy. Sumigampo.

0: FM.
1: Kuhoi, arah mai bo?
2: 80 RTM teman setia anda. Kaino, ramai tokoh konsert 80-70 miampai binarisan susuminding dit nain tutunan irat ko Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipa Jahamin, Dania Om Joy. Ketimpun jam ko walu tetuang ko siam tulan kelima tadau ko enam id Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Sumuang miampai aisok kabayar milad orang live Maya Sabah FM omo kita nagi id RTM klik on media sosial rasmi RTM Sabah. Magisusuai titungkap kagayat montok tombuloy dit o senang nasib. Mirubat tokaw id konsert 80-70 RTM walun hapod taun dipogulu baino om selaju.

Anda kalah menang adat pertandingan kemadi ke kan Malayu kita binai kadang aku sedih-sedih ke kadang aku lunggui dah aku soal benda baik aman kan makin aku nak diti keningau FM tu aku mau sinding di bila aku lihis de ginawa bila aku yang sesama de ginawa ke baik aku bakal sikap aku wadik aman kan. Semua suhu titi pasun manta di koyok main kampung Papar Tambunan. Hai, ko bisa nangan kesaben tada ko duo ko madia DJ. Maki kino ngau negi do radio keninga FM malansan osonong kabar o melidas papano keraja tada baino. Erino DJ Ponsiko, kaponsiko negi koyok main. Kau ada kayu tapi naik ya. Di masa-masa tipe panah udah kerajaan. Udah pakai kerajaan di wansayan di kayu. Hingga aku nampak timpu udah baik no. Alang sanda. Insanan nga kapanah ngawida. Oh, senang ya. Ini tak ponsel. Sekira ada kepuriman kau udah ngetegari. Di tahuyan ke pihak odipon. Nekia siodop no. Kada aku lingai momon saya di X-break ya tapi naik. Lebih pun aku madi pakai raja. Itu pis di momor udah kayu dari Amerika. Itimpu di talain. Mandi kayu honu hoi timpu sekira nak kere kau ko selina ada 2 jam mandi kayu honu timpu da tengaruhai pipira minit momtok momon saya di TX break ya min singo yat tinan di tengah ni ba mai ko pin panau pin round di letupis di kayu ngamila nagi kita pinai pagura-gura na tinan pagura-gura na gakod pagura-gura nilai longan da kayu kia. Kada pun dah kasayau kita pindai. Minsing uyat kadang nga pagura-gura na tinan nga ko kasayau na gigi. Nga na gigi dia sindi nga sumayau sendiri. Kamu kurang katulun ke kita kia. Bahama jam ke hopo telun na badam 2 minit ke sabon. Kada tu bilang bus memelihis ginawa ke sabon diti. Makin nga sinding muli kampung. Mila sumayau makin nga sinding diti kia. Muli kampung manta tekla daumis. Itina Radio Malaysia. Kering FM. Kuhoy aramai boh.

0: Paropason Montok Tambalut, Potodo id WhatsApp Keninga FM 0 1 8 6 8 6 Keninga FM ku hoi aramai bo.
1: Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susmangot drone ito kau sebagai magigian ngamilan sumiliw matoh om telinga diola. Maruputa tababayan dit au sonong in ponong kawegan Sabah kumades kom id nombor 0 8 8 6 8 teka mayadat WhatsApp 0 1 1 6 3 3 0 0 teka mayad Maritim Malaysia id mas siam. Miampat eskom om Maritim Malaysia paningali katengaligan pagod.

0: Kelingau FM, Kosta Limbahan, Boros Kesun. Tolong besok, makin angau sining-sining, tolong lumis. Makin angau kepailaan, pasen-pasen, makin kinangau. Makin angau Kelingau FM, mayat frekuensi siam dah pada 4.2 MHz, mayat nuna pohat karalano. Di awit-awit nama manau, di saang-saang dat may dumoh, makin angau di dapur. Dapat magansak, teko dapat dat mi rumah-rumah. Hinang kanapa, kinang hana, Kelingau FM, nyampai dahai, ikut selimbahan boros susu.
1: Manukod, miri kau, iding gluanon, kapiay konsert walo na hapad, turo na hapad. Pasanang ba? Patimpun ka doon hapadam siyam, tulang ka apat, kinungahan at ababayan segar, abah ngam lato, id sabay FM, mila ka galantad tikit tirikohanan pinatamad. Sungulun, mila galantay dua tikit konsert, montok dua na hapad tulun na. Ba, tumonda ko nakamamakinangaw kya, konsert walo na hapad, turo na hapad, kada pataliba.

Negara kami sini mantah di George Lian tambah lut hilod sodu ya. Menegawi tata na badati jam ke apa dapat na pedem walu mini tak kesaban hiti da kaya nan toko. Posiko kemari kami di kakali perongo di ti kos limbahan boros dusun. Kuhoy aramai bo. Kadali huay tapi naik kau wari kata jam ke apa dami so kesaban mega lekasari makin awak tak wadat kabar keningau FM ya. Pekuro apa pegului di arahian aku da papoy langku mari kayu karai titi kau pemeromitan da tada kama matan di pohoro on do ko siam tulan ko limoh diti ko tibo de jam ke waluk ke Sabon id pentas terbuka majlis daerah Nabawan iti nabang montok watas Nabawan ke amiti man pohimogono di yang berhormat Datu Abdul Ghani bin Muhammad Yasin puru dewan kondangan pogun e napat noh pada monom Nabawan amisi penogi penarikohon lembaga kemajuan tanah negeri Sabah. Kadali huay tapi naik kau montok de terumikot ya. Montok mama ramai pekagu de ke pemormitan diti tu tadau di lo ko siam tulan ke limo. Haro negiti o kita nagi di kau iti pialaan dot unduk ngadau. Om negi randau ita vantang keamatan RTK de ke siam tulan ke limo. Pil pentas terbuka majlis daerah Nabawan. Kada lihoi tapi naik kau, kemari kau di pengiyan hilau watas Nabawan teka id kau yang nandita sesomok. Teka mantad kau napa hinangga-nangga napa. Sundung osodunga asaga kasari mengoi rikot, mengoi intong alapun kau ikau tezanan kya. Alapun ngoi tezanan di temuhang dormikot, montok de mama ramai pokok wagu. Di tika pemeromitan tadau teka yada keamatan, montok watas Nabawan. Ilan iso kapailaan kaya tapi naik ko ngawi. Alansan akan uno ngawi do kapailaan. Ala lebih po aku madi kayu di pengian hila dua tas Nabawan. Abah mata tapi naik ko pikir ada hopen peminit pegulu dari kota Timpu makin awak tak koditi kabar keningau FM pegulu di kanapa tu milombo semua malhis ginawa miampai sinding dulu dekat Saban diti makin awak sini mata di Adika Isyak nanta bando piginawaan.

Kinongohono sinding-sinding ku dit kasalimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.7 MHz toiko maya RTM klik.

jam kau pada miso ke Suabon. Kopi sarangan ke Suabon salam Malaysia Madani, miapai ke doho Kelih Rahman, ia dikabar Keningau FM. Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim Tadawaditi, Mamason Kota Bian Tadau, Puru bomba song pemogunan 2022 pada monom kuma insanan puru kopisan bomba menampasi Malaysia JBPM. Temanud hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda memegatang do jasa kolubukan om komitmen dit akawas dot wiramerah dilo dit kasari poisodia meningolik dot menggigion om megompi kotoronongan pogun. Sultan Ibrahim Negi Papalabus Datu Prima Nanon Sikau, Kumar JBPM, Id Suang Tumoguang, Dat Mogi Suai Kau Woyoon, Marawarau, Kampai Noko Tutudan, Kuali Geganan Om Operasi Meningolik. Seri Paduka Baginda Nogi, Menahak Sambayang Maidot Oinsanan Puru, Om Tupisa Bomba, Maidot Kasari Otingolik, Id Suang Papanau Dat Karaja. Isu koin kawasan gatang babarang awiton in mesyuarat Jemaah Montiri dot tadau Kota Luditi montok menorisi dot laang dit lobi di Kosudong edi suang pupukuri dot tenggungan dot magigion lelebi po mengindapu tokoro. Luguan Montiri Datu Sri Anwar Ibrahim Minaboros hal dilo notus katalib nakanu demak lembalas mantan pengusaha warung Idrawang dit pointeguang dot koin kawasan kos bekalan mayat berperingkat tikit minggu. Minaboros isio sundung ruputan ras mi popo kito kawoyon gatang kakal po akawal kawoyon idnaya tanakar umbi popoin talang tekanan sebenar ditetuguangan dot mengindapu tokoro sebab koin kawasan kos edit konsisten. Minaboros isia dilo id perhimpunan bulanan Kementerian Sumber Asli Om Kelestarian Alam Kosodop. Luguan Menteri Negeri Minaboros keburuan pemantauan lebih dosa risid Om Woyo Susulan dit praktikal kampai namun ngintong mekanisme kawalan gatang harum mantad Om penghupan tambahan kuma tinimungan terjejas. Minaboros isyo depandangan mantad bagigion lebih po mengindapu tokoro aponsol dot intangan iri suang mengulu de dasar moido laang dit onwon popo kita kopio reality id lapangan. Gana kotembuluyan id pogun diti otumbayan kakal kidaya tahan sundung pointeguang dot pegumbalan penuhutan de konflik id Timur Tengah. Boyoon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Minaboros agumu pengindapuan oponsel lebeganu tindakan berani om tegas montok magalai nunu hal dit korikot sebab konflik dilo. Kadisio krisis dilo mengubah maya asas woyo pengoperasian tikir sektor dit ontok oponsel demin singubas om kienovasi edi suang woyo pengindepuan dit suai. Minaboros isya dilo serai id majlis kehimaganan id iso hotel id kota Kinabalu. Haji Ji Minaboros sebagai respons kumat pegumbalan kaganaan penuhutan konflik Timur Tengah kementerian kotembuluyan kawabasanan ompos rilis Sabah maya aktif mengulud kawagu strategi montok menantu Sabah kakal sebagai koyonan utama kedai tahan om kagayat id nayatan global kumat tombului mantan pointong kopogun. Minaboros isyo, perintah pogun masa-masa pepogirot.co payaan Sabah montok bersaing maya mogi sesuai inisiatif strategik montok menantu pengalaman pelawat dit lancar. Kadisyo, inisiatif dilo kampaino menjalin sokodung miapai di syarikat kotuludan global montok pepain kawas jaringan perhubungan meneridong de produk pelancongan premium pepain kawas standard kobian idnayatan sempomogunan om pepanjur acara kigatang akawas. Hopo driong ringgit pinobi maya belanjawan 2022 pada monom montok popo girat operasi pusat perkhidmatan autism PPAE di Sabah. Ilo montok popo yang kawas kobian intervensi om sokodung kumatinimungan au kohimbogui OKU autism. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga o Masyarakat Dato Nancy Syukri Minaboros kogiraton PPAE di lo popo hompit sokodung NGO ki pengalaman megal dot koisaan kebangsaan autism
Autism Malaysia NASOM di tahara kebakaran di suang bidang terapi om intervensi awal. Minaporos isio di loku mad media katali pinapoi magon do penutupan program advokasi penjagaan orang kurang upaya OKU di Kota Kinabalu. Tingga samandilo okonoko kihontolon de papagayo capaian perkhidmatan ngandugi monantu lobi ogumu tanganak autism kanu sokodung dit kosudong mantad nayatan awal. Penginsamakan bersepadu miapai perintah om NGO na pengaoponsor muntuk menantu tinimbungan autism kanu akses kumat keobian dit lobi kikualiti om inklusif. Montok nadilo perintah pisempuruan kakal popo girot sokodung kumat tinimbungan tulun au kohimbogui OKU autism. Miapai fokus utama kumat pendidikan, latihan om penyelidikan, hasil sokodung strategik miapai NGO om negi sektor swasta. Pongin samakan dilo montok menantu tinimbungan autism au otolikudan nganagi unuan deliwang maksimum montok popo kita ada potensi tinan dialo. Tumanu di Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Syukri, penekanan Baino, nepung akumat intervensi awal, penuridangan, kemilaan tenaga pengajar, om peluasan kasenangan sokongan id pointong kopogun. Gisem kota luna pada miso tulan kota lu, lobi walun hatus toluna pada tolun ribu OKU, pay surat id pointong kopogun. Mantad ginumodilo, osomak waluna pada siam noribu nepung atinimungan autism. Tinimungan dilo kipotensi cemerlang id suang mogi suai kaganaan kampaina profesional om keusahawanan sekirat onuan.kosimbayanan. Ingkano kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin id kos limbahan boros dusun salam Malaysia Madani.

Makinangau Keningau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, amilah lagi makinangau mayat aplikasi RTM Klik.

Jai harap yang boleh tahan harap hitung keadaan. Minda kau wita tanda badati jam kau pada misa dua naupun minit ke suabon. Pasti kau kumari kau yuk kakal pai rongo aditi Radio Malaysia Keningau FM. Minda kau kena poti pada baino. Apai kau ropa tepi naik kau. Wari kata jam kau pada misa dua naupun lima minit ke suabon. Makin otak kau dat doa dat tada baino. Om jam kau pada misa tolu naupun minit ke suabon. Miapai tak kau ida babayan kau sorau ke penangku. Minda kau dipaponi aku diti sinding-sinding lah. Baik, apa pagulu di tapi nai harati sa ko pailaan di man ko po gilang ko mari kayo lalabi pa ko mada mo gigyan ni dua ta sa keningaw tenam kya kopi hondat diti ka pumaramitan data daw kamatan di taromitan ni dua ta sa tenam mantok da taon diti rekat ko no idjelaja kebun dapur di pohoroon ko timpun da ko turu gisam ko siam tulan ko limo. Id kanatadan Dewan Seri Panglima Antanom Tenem. Ko timpun da jam ko walu ko sabon gisam jam ko limo so sodepon. Haro mo gisesuai keperagatan di wonsoyon ke. Jelajah kebun dapur iti. Papampai da pameran. Haro lagi po gilangan om jualan da produk mantan diti mentor kebun dapur. Iti baja organik, haro halia, benih, ikan, haro piak, ya, madu kelulut, bibit, kawaan, azola om susuai po. Montok nudiri rikot kono, montok mamaramai po kawagu, monokodung diti jelajah kebun dapur, di kapanau solinai dot. Tolu tadau, koturu gisem kosiam tulan kolimo. Montok dot kohimaganan, diti tadau kaamatan nayatan watas tenem kemabung, montok da tahun diti, etiman pohimogono, do kosiam tulan kolimo, jam kosiam kesuabon, idewan Datu Seri Panglima Antanem Tenem, man pohimogono di yang berhormat Datu Haji Jamawi bin Jafar, isyati Menteri Pemutanaman, pengin sada anem kaganaan takanan Sabah, isya pada giat adun en apat no pedam dua melalap. Kada lihuai tapi naik ke ngawi, montok da mamaramai yang menokodung pakawagu, kau pemuramitan tadau kaamatan, nayatan watas tenem om negi kemabung da tahun diti. Ilan aisa kau pailaan tapi naik kau, alan sanda hanakan unu ngawi da kau pailaan om negi kapasarahan, lelobi po kumadi kayu di kehompit. Baham ajam kau pada miso dua na pedam dua minit ke sabun kana tumilombus memelihis ginawa. Makin awas ini mantan diridah, Olau, Itino Radio Malaysia, Kedengar FM, Kuhoi, Aramaibo.

0: Bahan boros dusun ku hoi aramai bo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramai bo.
1: Doa. Doa suerat ku kita in kasanangan.
2: Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
1: Oi sanan karaihan mantap nat Allah. It nyampai nikmat dau nokonokno. Oi sanan amalan di osono.
3: Menimba bapak kepesian menikita dau nyampai doa.

Barati jam kau pada misa taluna pada 2 minit akan sabun hari kata ditimpu makin atas kau babayan kosoro ke penangku. Ay, tina pun nga babayan di peponi ada sinding-sinding light deh ke sinding-sinding kalangadan kya. Abah ama tapi naik kau tulan diti tulan ke lima mentok diri kena memelihis ginawa mepas sinding light deh sinding mantadi Datu John Gaisah Norikot bulan 5.

0: ESCOM take Ista Nasabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaru nopo nga montok manantu koyonon kasilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy kontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan mayapoyin penu om kiwaya id piolitan taisanan agency. Kontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok manoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om mamagampi magigyon om kogunan pogun ketingaligan tungungan tokaw taisanan. 80 RTM teman setia anda. Kaino ramai toko konsert 80-70 miampai binarisan susuminding dit nain tutunan irat ko Ramlah Ram, Afik Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipa Jahamin, Dania Om Joy. Ketimpun jam ko walu tetuong ko siam tulan ko lima tadau ko enam id Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Sumuang miampai aisok kabayar minat orang live maya Sabah FM om kita nagi id RTM klik on media sosial rasmi RTM Sabah. Magisusuai titungkap kagayat montok tombuloy dit o senong nasib. Mirubat toko id konsert 80-70 RTM walun hapod taun dipogulu baino om selaju.
1: Kadalihuai tapi dah ikut ngawi rumikot montok da memeramai pakai wagu di tika pemeromitan konsert. Konsert 80 ada kesiam tulan ke 5 DT. Bahama tapi naik ke ngawi posiko kumari ko ingat isanan ke di minu kinongo di tiko seliman boros dusun amalan sandah nongo ko lihis ngawi o ginawa di koyu ama tapi di jam kesiam kesaben gisam da bayan atih mawi awi na ditimpu hiti padikan tegisam di tiko selimbahan boros dusun da tadau diti. Sio sekira dahara boros ku dina kasala, sio sekira dahara pasen dia no kolombus, sio nagi sekira dahara boros dia kopi no kontakid ginawa di kayu. Mungkin ampun no kukuma di kayu ngawi ta insanan. Apa ikut apa kada di kayu lihuai, do kakal tu milombus makin no ngoditi radio keningau FM. Tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya mantakau monsoy, selina ada telu jam ko timpun ada jam ko pedem dua tang ada ugi som jam ko telu sesadapun diti. Bahama tangki ada ikui kayu miang sampai sinding lay di nulu de kesaba de baina makin ngau sinding manta di piton gun saga rombituon ginawaku osutan di sinding manta di wenches linus nung point topot ginawono miapai kodoga DJ Clay hinoko po tabi miso ginawo salam Malaysia madani bye.

0: by Radio Kuningau FM.
1: Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan dari operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaru ralilut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat. Kosan manabai ra misi nano, yoginyo meningganai rekan dari keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan dan nirangan nanti, yakinnya menali ngapur rabal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Ya ba ka reno pasuku ko piramayon kinavalo no kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Bawal no kawanan dalibong no keningaw solo ra susuabi kanangulo. Mai angulo ra kula-kula intok amlondom anguluan anguluan umpalakra kula-kula intok. Lasunoro rungo param talo suku talunga param 5 darjah Celsius. Kosong dalibong natenom solo rasusuab ikan angulo. Mai angulo ra kula-kula intok amlondom angulo anong palakrah kula-kula intok. Lasunoro rungo param talo suku talunga param 6 darjah Celsius. Kosong dalibong natambunan solo rasusuab ikan angulo. Mai angulo ra kula-kula intok amlondom ika angulo. Lasunoro rongo param talo suku talunga param 4 darjah Celsius. Amkosan dalibung no nabawan solo rasusuabi kanangulo. Mai angulo ra kula-kula intok amlondom angulo anong palakra nasuangan intok. Lasunoro rongo per am 4 suku talunga opor am 5 darjah Celsius. Hinong api natutun ko ramo yun, babal no kawanan ra oro hitu, intora kopisan meteorology, Malaysia.

Jam kasa ada tangan noro amkan sayan Malaysia Madani hitunu aho undo pasukuan ku Inor Haliza Abdul Karim. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ra oro hitili na pasuku ra raho kaan sayan ra oro anggota bomba sedunia ruang ari burung paramonom ra kawi angka karaja ra upis bomba ampahampinan Malaysia JBPM. Maya rahu pinengkual ra Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda na pasukura rahu paingkuanangan ra jasa pengorbanan am hohot asawat Wirahino ra Sumadia ra atu yak babaal ra ahalung pahampinan ulun nasuangan am kaansayan negara. Sultan Ibrahim Pono amanggoh ra Keraja Kasipno JBPM ralum tumalupak ra aunyak kapahanan pulali kono nasalavan kapahanan libung kinayanon ayuk operasi ahampin. Sri Paduka Baginda Pono anam bayang rakan sayan am pahampinan no pegawai am angka keraja bomba ralum apa akau rah keraja rilo. Isu nanakaran loho kuliamos kulimanin iviton ra pahayaman jemaah menteri ra oro kataluhitu ra ahilong ra lako onsoy ra apatun ra kapahanan ulun nasuangan mulupono angingin talana borok. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nambala beval hino binaalan nalivos nangapura rahu intora ang usaha warung rah rawang ratu malupak ra kasingkatan koslutu berperingkat tukir minggu. Yo Nambala rapat pono laporan rasmi na paintalang raloho sinora babal alungan babal rah tayar akar umbi na paintalang rakapahanan kapion noh angin talan avorok inaya rah nanakaran kosrah konsisten. Yo Nambala rahinili rapat perhimpunan tukir sila Kementerian Sumber Asli am kaansayan libung kinayanon ramai. Perdana Menteri Pono Nambala pahilayan linansan alabi onsoy ayuk babal alabi praktikal nakaaya ahilong ra mekanisma inalungan loho sinonoyo am insu ubokon rat tayar na kulian sawan. Yo alansan ra pamahuangan intora ulun nasuangan mulupono angin talana borok ra ambaal ra dasar am lako inalap apa intalang ra babaal kapio ra lapangan. Sektor panambulian ra negeri hitu ala prayus akataan rapat pono tumalupak ra kapahanan inaya rapan tahuban rah Timur Tengah. Kinayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala asuang pangintalanan linansan angala pralako apirot am atas ra amalivos ra babaal ika apandayan inaya rapan tahuban hino. Yo Nambala krisis hino nangunggara asas pengoperasian am tukir sektor rah tumalupak ra krisis hino berinovasi ra lombabaal pangintalanan vokon. Yo Nambala rahinili rapat ilau pangimpuasan rondo hotel rah kota Kinabalu. Haji Nambala, inaya rapan tahuban rah Timur Tengah, Kementerian Panambuluyan Kaulayan Amlibung Kinayanon Sabah, proaktif rah ambaal sahuli rah strategi rah amarandan rah Sabah, tuus rah destinasi mayo akataan am onsoy rah tayar global rah ananambului into rah tikop tanah. Yo Nambala Parintah Negeri Apapirot Ra Kaluluan Sabah Ra Ahilolo Mayaranan Salinut Hohot Onsoy Vonsoy Ra Amarandan Ra Pengalaman Ananambului Ra Onsoy. Yo Nambala Hohot Hino Na Kaaya Huyu Ra Syarikat Pangkayangan Global Ra Apasingkot Ra Sunsuyon Pasindanganan Produk Panambuluyan Premium Am Apasingkot Ra Standard Perhikmatan Ra Aras Antara Bangsa Ayuk Ambaal Ra Acara Aka Ampos Asawat. Suang opor ngajuta ringgit pinalair mayara belanjawan ruang ariburong paramonom ra apapirot ra operasi pusor perkhidmatan autisme PPR ra Sabah. Yo ra pasingkot ra perkhidmatan intervensi amsung korah tayar ulun kurang upaya OKU autisme. Menteri Kasingkatan Ruandu Sulapan am ulun nasuangan Datuk Nancy Syukri Nambala apapirot ra PPA hino na kaaya huyu NGO aka pengalaman kono pasimpungan kebangsaan autisme Malaysia Nasom si ino kapandayan ralum bidang terapi am intervensi mahulu. Yo Nambala rahinili ra angangaho na livos nangim puas rah paningkupan program advokasi pahalungan ulun kurang upaya OKU rah kota Kinabalu.
Kohot hino amarandan ra alabi asuang lalaing autisme angapura sungkor kapio ratayar mahulu am salakayak apa kaayoh ra capaian perhikmatan. Lako bersepadu no perintah am NGO akasip ra amarandan ra tayar autisme aka alap ra akses perhikmatan ra alabi onsoy am aukam. Lili Warahino perintah persekutuan Rayus Apapirot Rasungkor Rahtayar Ulun Kurang Upaya OKU Autisme. Ra apamahulu ra pangufasan, latihan am penyelidikan, huyu onsoi-vonsoi am bayar ra NGO ayuk sektor swasta. Lako hinora amarandan ra tayar autisme ika atata am taakin ra intok maksimum ra apaulah ra kapandayan. Menteri Kasingkatan Ruandu Sulapan am Ulun Nasuangan Datuk Sri Nancy Syukri Nambala lako reno ra intervensi mahulu Kasingkatan Kemahiran Tenaga Angunguvas ayuk apa kaayoh ra kelangkaan sungkor rah tikop negara. Sukura talunga operam sa hari bulan sila katalu alabi valungatus talunga operam talu ngaribu okeyu namatik rah tikop negara. Into rasuang hino, suang walu nga opor am siam ngaribu, yohino ulun autisme. Golongan hino aka potensi cemerlang ralom nan salinut bidang, naka aya profesional am keusahawanan konopoyo tina akan rah kaluahan. Hino no aho ondovinon soiru hekta zaimit am pinaralin kura rahunumurut. Salam Malaysia Madani.

Sor rata tangga rurat kina selatan mokondo rondok puluk Malaysia tetangan yakinnya puluk layang-layang Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu puluk layang-layang santayaran antara kapuluan Spread Lake untuk inalungan ru Saujar Malaysia kusun magalung rekan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilus 1900 balu ngopor puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayuk Ondok Malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nang kalira akis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau to.

Yo pa kakakan sayan anting esramion am on nawin nangan sakno amika penangakan kan sayan angakan ratangan woro. Ampa kakapeli rai mion anginom rasungay alaba rapaat oro ala sutu. Amon mayara karitano ang kiralan onsoy-onsoy huangon kan sayan nuinan am onsoy-onsoy akasukura ulion kapo am sukur. Pahaga ka kusun na pora jam kasa talong opor ng minitra tangan waro. Akaya takara ina tangan togom takaw rah pamahunan. Amra jam kar waramay akaya takara ina tangan pagayaman monsoy. Yohino pakita akan rah rimbay. Amra ino pasuko kupia vilin nurangan taka andong junis laim. Kansayan tangan waro DJ. Yo kan saya datangan waro riun. Pengkonangan riun nang itu rabilin ramo mayara Facebook mai. Ampa kakak peli rai mayu nang itu rabilin muyun mayara WhatsApp mayara nomor lo sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Amroyo stakapo angkini ngora rimbai aun ki salaku. Rimbai ri IVL Christia Idin, am sumunuhi novahu rimbai ri David Joseph Namansaan Kupoyo. Rayo sakaya ramo rakasalulaan rahu numurut pagayaman takau monsoy.

Ya pa kakak Reno patutuno ko pairemion ila pangimpasan pesta kamatan tayar libung tenom kamabong ruang ariburong oporamonom. Amilaw itu impuason no yang berhormat Datu Haji Jamawi Jafar, Menteri Pantanaman Pangimpaitan Am Industri Kanon Sabah, Ayuk Adun N42 Melalap. Ulu naswangan o nasiha mo ya beli kamatong ra oro ka onom hitu, yohino siam hari bulan sila ka apat. Pandulio ko po yo. Siam hari bulan sila kalimo. Rong hari burung opora monom rajam kasiam rah susuaw. Ondo balin ra Dewan Datuk Sri Panglimah Antanom Tenom. Ampah kakak paili raimion ang itarabilin mo yun maya ra WhatsApp mai. Ra numbur loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amres taka penting es amang kiningota kapura rimbai lumpis nu ampalanoi rimbai ri arifin tandukan am sumunuhin avahu rimbai ri Aaron John Agustin nalolot nu trus madi.

0: kalau magiwit rakat pangulikan rondo kesalahan Remalaysia. Rondo kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kondubala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semoga peraturan rongo peramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amam pakito rakat rakinio rabalama kekuasa, pat kekarpot.
1: Datangan pagi aman monsoy?

Bah, asyik kapu angkiringoh rarin bayi itu, bayi lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Yo pahagaga raino kaya karako DJ Izara Rohitura kasalula andra hunumurut sukura jam kataluh ramai. Pengkonangan amyun ang kaya ramara radio kini FM on yakin tok muyun abulika mayara frekuensi siam nga opor am 4.3 MHz am abulika po mayara mo mayara aplikasi RTM Klik. Ama buli po yo, abuli kamaya ra portal radio RTM ra https.bertindi palang-palang radio.rtm.gov.my. Ama buli ka po ang ito ra bilin mo yun, mayra WhatsApp mayra numero loho sa siam, 58 siam, 68 68. Amreno pasuku aku pia bilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan saya ndaoro karuo DJ Iza kan saya napa aku rakaraya mo rakonti kini FM hebat am onsoy kapio. Aun kabar alansan onsoy kam DJ Akia sinamot nang itorah bilin. Alansan da kawin orang arangan kini FM sama BFM onsoy-onsoy am tabi pansirangan antaka suku savoy no. Pengkonangan da bilin onsoy tukin uoro ora siaran nu Melayu dusun intorarangan kini FM sama BFM. Intori hari ini majanun akan arumbai silaf angun, Ali Uji Marcella Elin Kemabung, Runang Skim Tomane Lima Ansuai. Amkawinu angkini ngorah kini FM, intora inggalan intora huruf E sukura set. Tapi pansirangan tak kasuku saboy no amika poyo aliranku kawinu pahakaku ra kampung lalandangan inubai sungai api nabawan zon terus madi sepitang labuan am semenanjung. Alansan on saya kawi ahinga uramin kawi sukura popor nubayah kura tanatu. Amasiha poyo sumimpung ras inatangan pak kita akan rimbai pagayaman onsoy akita aura rimbai mantilayun jino hashim. Pengkorangan diun DJ takkan sayan apa rayus ratu gas am rayus kumusim. Ampa suku aku bebelin urangan taka. Hai DJ Aun kabar ala suoro tu au ramia tamaing kampung Tatogop Suan. Akita kora rimbai sumila pebulan pasukun kura. Pantukir angkus su bintis sanggut am anduno aman nyantut bin ampali ra kampung Totogo. Bilinku risilo arwalan po moira pahun arwalan noh ra keningau. Pengkuanang ramuyun onse-onse yak kabarku am alansan ramuyun kawi onse-onse yak kabarmuyun. Pengkuanang ramuyun nangitora bilin ramo am akhaira mora radio kininga FM. Amrayus taka pang kini ngurarimbai kini tak nurangan taka. Elvia samai paran am ramiah tamaing. Nah kita kurarimbai mantilayun rimbai ri Jino Hashim. Sumila pobulan rimbai ri Siti Fajahamin. Amrais angkini ngoramon am angiwit akaira aho krisis global right.

Ya pa kakara ino patut tuna ko pera mo yung ronda program valin yo hino program panakan ra insop tunai rahma ra upa kruang ari burung opera monom ra na angapu nando account bank ra liliut pendalaman sabah. Lalu bung tenom program itu balin ra opor hari bulan sila kalimo rong hari burung opor monom yo hino oro minggu va alin ra dewan sri antoros kemabong suang balunga oporam sa angapura insup hitu nando account bank. Amralibung nunabawan program itu balin ra opora monom hari bulan sila kalimo ruang hari burung opora monom yo hino oro ka onom ondo ba alindra dewan sebarguna nabawan am suang sa ngatus talunga opor angapura insup itu. Jadi pak kakak aun sinenggalan rah angapura insup itu abuli kamatong rah dewan sri antoros kemabong kono pintura tenom am dewan sebangguna nabawan kono poyo intorah nabawan. Amreno pasuku aku pio virlin nurangan taka au i Francis Tuya intor kampung Pantai Baru mau kita krab rimbai guang kumang kakada rimbai rijontan insin pasukuan ku koson di Ungkias Sansulapan hio ra kampung Bonor Binton Sansulapan hio tiga saam irami hio kampung Merupuk Keningau. Ya pengkuanangan dio nangi tora bilin ramo. Rais takang kini ngora rimbai kini taknu rangan taka. Francis Tuya kampung Pantai Baru Keningau. Aboy Arash na kita klarimbay guwang kumang kakada rimbari jantan insin am nambuyunan syela rimbay rimus karya andapi rayus akay aramo ang kini ngota karapambalan ho krisis global onda pasukuan no yang amat berhormat Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim.

0: Selasa di bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, 404.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunuk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status terra ta tahun 1975.
2: Ibrahim yang disambung siar dari TV1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sering bicara soal tekanan kos sara hidup akibat dari krisis bekalan global yang kian meruncing. Maknanya bekalan yang kita terima itu menyebabkan kos meningkat dan ini kemudian menekan rakyat, terutama peniaga penjaja. Minggu lalu sebelum solat Jumaat saya ke gerai warung makan di Rawang dan kakak itu walaupun cara baik dan sopan, saya terasa keluhannya kerana terpaksa berdepan dengan kos barangan yang meningkat walaupun kata beliau sedikit, tapi sedikit tiap minggu. Jadi kalau dah 4 minggu berterusan tentunya mengesankan dan menyukarkan perniagaan beliau. Saya bawa perkara ini ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersama isu-isu lain yang berbangkit. Dan walaupun kita akui dia tidak mudah, pertama seperti kita lihat RON 95, walaupun kita beri bantuan dan bantuan diesel, ia telah menyebabkan kerajaan menanggung RM5 bilion tambahan setiap bulan. Tetapi kendati begitu, kita terpaksa berdepan dengan masalah dan cuba sedaya upaya meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat dan keluarga mereka, terutama golongan yang relatif lebih kecil, miskin dan rentan. Kita sedar di utara Kedah terutamanya menghadapi musim kemarau yang agak lebih panjang daripada biasa dan itu menyebabkan kesukaran peladang dan juga sawah. Kita telah mengarahkan pembenihan awan ditingkatkan oleh TUDM dan saya juga minta bomba yang punya keupayaan yang relatif lebih kecil tapi meneruskan kegiatan dalam beberapa hari ini. Tapi di kalangan pesawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu yang diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Muhammad Sabu, yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial. Mesyuarat tadi Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju untuk membayar wang pendahuluan iaitu kadar khas insentif pembajakan kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan jadi program pembajakan itu mau mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Jadi oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi. Dia ada implikasi kewangan RM48 juta yang kita luluskan minggu ini, dan dia akan melibatkan dan memberi manfaat kepada 240 ribu orang pesawah berdaftar. Okay, yang kedua terkait dengan keluhan kakak di Rawang itu, saya berikhtiar mencari kaedah untuk mengurangkan beban mereka mengikut keupayaan kita. Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Akan mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini. Ya, dan saya ucap terima kasih kerana Menteri Besar Selangor Datuk Mahirudin Syahri telah menyambut secara positif dan mengumumkan dalam masa terdekat menurunkan kadar sewa semua premis perniagaan, terutama bagi peniaga kecil, penjaja dan kedai-kedai makanan. Tentunya ini bidang kuasa PBT dan kerajaan negeri yang lain, dan saya ingin menggesa mereka menurunkan kadar segera dan berkat kuasa bulan ini juga untuk mengurangkan tekanan beban yang memang dihadapi oleh peniaga dan penjaja ini. Yang berikutnya ialah kaedah mengurangkan kos ialah melalui peningkatan program jualan rahmah badani, kerana jualan rahmah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25 ribu program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30 ribu jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali. Ya. Jadi dengan cara ini pembeli dapat kepastian ya, barangan di mana boleh dibeli dan pada hari dan jadual yang tetap. Dan kita juga tumpukan supaya program jualan rahmah ini diadakan bukan sahaja di pinggir bandar tetapi juga di beberapa kawasan desa dan kampung yang terpilih. dan dalam menjayakan program ini dan beri manfaat kepada golongan peniaga kecil, kita nak pastikan supaya peniaga kecil juga terlibat. Kita tidak mahu ini jadikan satu gelanggang untuk syarikat-syarikat besar, tetapi untuk memastikan faedah daripada penjualan Rahmah Madani ini memberi kesempatan kepada peniaga-peniaga kecil menjual barangan mereka dengan harga-harga yang lebih murah. Tentunya ikhtiar ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi saya percaya ia dapat meringankan sedikit tekanan sekarang ini. Dan insyaAllah dalam acara mingguan kita dan mesyuarat jemaah menteri esoknya, tiap hari Rabu, kita akan terus meneliti dan mencari beberapa ikhtiar baru untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Baik.

Baiklah, Keningau FM hebat syoknya. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi bersama kami, masih lagi kekal dan mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga masih lagi semangat untuk meneruskan aktiviti-aktiviti pada hari ini. Saya Atika, rakan penyampai anda, dan akan menemani anda dalam segmen Santai Petang bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semua, hari ini edisi... hari ini ada apa? Hari ini edisi 5 Mei, hari ini hari edisi Selasa 5 Mei 2026 bersamaan dengan 17 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari pun boleh sudah lupa kan, sebab semangat betul bekerja. Baiklah, sebentar tadi anda baru saja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Biasa Murut dan bersiaran berbulan pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Baiklah, petang ini ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat dalam keadaan cuaca yang sekarang ini terik dan juga panas. Apa kata kalau anda tarik nafas dulu sekejap dan biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar petang ini. Dan juga semestinya cerita-cerita menarik, info terkini akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Baik, petang ini tidak kira anda sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun dalam keadaan cuaca yang begini, mungkin ada yang tengah berehat kan. Anda tidak kesorangan. Kami di Keningau FM sentiasa bersama dengan anda, menemani setiap detik perjalanan dan juga aktiviti anda pada hari ini. Jadi jom kita mulakan santai petang kita dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi. Ahai.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Santai petang. Yes. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Petang.

0: kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Bah, dengar kamu tahu? Kelinga FM hebat syoknya.

Baiklah, sekarang tepat pukul 3.25 minit petang. Adakah kita masih lagi di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang pada hari ini? Dan juga mungkin untuk anda di luar sana yang ingin menghantarkan ucapan untuk rakan ataupun untuk insan tersayang, bolehlah WhatsApp kami di Keningau FM 019-589-6868. Ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, petang ini sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya, buat sedikit info untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.32 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengar lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Baiklah, lagu Satu Saf di belakangku, nyanyian daripada Arvian Dewi, baru sahan global alternatif penyelesaian daripada sudut pandangan ekonomi, dan juga bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Dasar UiTM Sabah, bersama dengan rakan penyampai kita pada petang ini iaitu DJ Aida. Jadi untuk anda di luar sana, terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa, dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Hanya di Keningau FM, hebat syoknya. Isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi.

0: jalan tenaga ini di Ciada,
1: yeah.
0: satu impak yang kita harus risau dan memang akan berlaku, sedang pun berlaku ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita ambil contoh 2008. Apabila ada krisis, memang impak kepada rantaian terutamanya makanan.
1: Betul.
0: Right? Mm. Itulah impak krisis di Hormuz ini boleh sampai ke dapur ya. Kita jangan main-main.
1: Betul.
0: Jadi untuk contohnya makanan.
1: Betul.
0: Right? Mm. Itulah impak krisis di Hormuz ini boleh sampai ke dapur ya. Kita jangan main-main.
1: Betul.
0: Jadi untuk contohnya

Baiklah, hebat syoknya kembali lagi kita bersama dalam segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini tepat pukul 4.44 minit petang, nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang kedua di segmen Santai Petang. Baiklah, pada waktu sekarang ni mungkin ada yang sudah bergegas pulang ke rumah kan, dan juga yang sekarang ini waktu sekarang ni ada yang tengah dalam, pada waktu sekarang ni mungkin ada yang sudah bergegas pulang ke rumah kan, dan juga yang sekarang ini waktu sekarang ni ada yang tengah dalam.

Sebentar lagi, utama 5 petang. Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Shotnya.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi. Ahai.

Syifa Jahanim. Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Baiklah, itu dia lagu Hal Hebat, nyanyian daripada Ernie Zakri dan juga Govinda, baru sahaja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, petang ini kembali bersama dengan saya, rakan penyampai anda Atika, dalam segmen Santai Petang. Dan sekarang ini pukul 5.32 minit petang, nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang ketika. Penyampai anda Atika dalam segmen Santai Petang. Dan sekarang ini pukul 5.32 minit petang, nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang ketika.

0: kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua betul.

Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan untuk anda di luar sana, khususnya untuk penduduk sekitar Keningau, iaitu berkenaan dengan program Grand Final Sugandoi Keamatan Daerah Keningau 2026 yang akan diadakan pada 8 Mei 2026, iaitu hari Jumaat ini, bermula pada pukul 6 petang sehinggalah 11.30 malam, bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi untuk orang ramai yang berada di sekitarnya, dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi program Grand Final Sugandoi Keamatan Daerah Keningau 2026. Baiklah, petang ni jom kita berhibur menerusi segmen Santai Petang di Keningau FM, hebat syoknya.

duduk depan sekali di konsert 80-70, mudah saja, ba. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, ba.

Jam terakhir iaitu pusingan keempat di jam yang keempat untuk segmen santai petang pada hari ini dan juga keadaan di luar sana cukup reda kan petang ini. Suasana matahari pun sudah tidak memancarkan cahaya mataharinya. Wah. Dan juga langsungnya tidak terlambat untuk saya ucapkan memancarkan cahaya mataharinya. Wah. Dan juga langsungnya tidak terlambat untuk saya ucapkan.

Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua. Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua.

Apa jua anda lakukan ketika ini? Terima kasih bersama kami di sampailah pukul 9 malam menerusi segmen simfoni. Tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian, okey? Dan mungkin ada yang tengah memandu waktu ini. Selamat memandu. Semoga sampai di tempat yang dituju. Okey, untuk yang memandu waktu ini ada kereta. Kita ada itu segitiga kecemasan ke? Okey? Segitiga yang ada lampu-lampu warna merah tu. Warna merah. Itu segitiga kecemasan namanya tu. Okey, segitiga kecemasan sebenarnya merupakan peralatan keselamatan yang penting ya, yang perlu ada dalam setiap kenderaan kita, dan ia berfungsi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain sekiranya kenderaan kita mengalami kerosakan ataupun kecemasan di jalan raya. Okey, dan sebenarnya benda itu penting ya, apabila berlaku kecemasan dan kita letakkan kenderaan kita dengan alat tersebut lebih kurang dalam 45 meter ya, itu zon selamat lah orang bilang, supaya kereta di belakang dapat melihat benda itu, benda segitiga tali itu dengan jelas lah. Dan langkah ini sebenarnya kan langkah ketika berdepan jalan raya yang lain. Okey, baik, kita dengarkan lagu Biarlah Bulan Bicara dari Brori Marantika. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Peluang, Satu Peluang, nyanyian Andai Benadi, pastinya di Simfoni Tetap di Hati. Dan selamat malam juga untuk rakan pendengar kita Alexander Kinsin yang mendengar siaran Sabah FM waktu ini di kereta. Terima kasih Alexander. Dan kita dengarkan Biarlah Bulan Bicara, Brori Marantika, Sabah FM. Bagus bah.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbang jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbang.

Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

7.56 minit malam waktu ini, dan kita mengucapkan selamat malam dululah untuk rakan-rakan pendengar kita. Ramai yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM ni. Kita ada si Iman Akasha. Iman Akasha, terima kasih banyak-banyak dengan mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Semoga sihat selalu hendaknya. Dan salam simfoni ini ditujukan kepada Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, insan tersebut sayang Liana di Pulau Pemaguan, disandarkan dengan ucapan Sabah FM Station, sentiasa pilihan terbaik, mekar unggul di mana sahaja bersiar. Terima kasih untuk Iman Akasha. Begitu juga dengan rakan pendengar kita Rosie William Z, mengucapkan Sabah FM bagus bah, dan ucapan ini juga ditujukan untuk Kak B dan juga DJ Jimmy. Okey, lepas tu kita ada si Zafira dari Sandakan, mengucapkan selamat malam dan menyapa semua rakan-rakan yang mengenali dirinya sentiasa layan Sabah FM bagus bah bersama DJ Arif. Jangan lupa makan malam, insyaAllah. Terima kasih di atas peringatan Zafira. Okey, lepas tu kita ada siapa, Yan Yana mengucapkan happy duty sifon tetap di hati, dan selamat malam juga untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Bageng tap-tap kita, kita guys, dia cakap pergi konsert 80-70 hari Sabtu ni. Oh Nia, okey Yan Yana. Marsha Sali di Tawau pula mengucapkan selamat malam dan salam sifon tetap di hati, semoga tugasan lancar sampailah penghujung siaran, tetap di hati simfoni. Dan sekiranya ada ruang, dia meminta lagu Amir Osman, insyaAllah ada ruang nanti saya cari lagu tu ya. Baik, ada satu lagi ucapan yang kita terima dari sini, dari si Aiman. Aiman Taman Ria Miau Tawau mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar Sabah FM bagus ba dan juga kru Sabah FM. Terima kasih untuk Ria Miau, Aiman Taman Ria Miau Bitawau. Okey, Mayani Emma Abdul Malik tidak ketinggalan mengucapkan juga selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Nasib dia dapat apa ni, menang tempat duduk di depan kan. Okey, baik, dengarkan lagu dari Dayang Nur Faizah, Hujan Lagi Hati Ini, pastinya di simfoni tetap di hati Sabah FM bagus bah.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi. Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 4 hari lagi.

Baik, saya pasti pengguna jalan raya yang tengah driving waktu ini ramai juga yang selalunya layan telefon bimbit semasa memandu ya. Jadi saya kongsikan di sini macam mana cara supaya kita jangan selalunya layan telefon bimbit semasa memandu ya. Jadi saya kongsikan di sini macam mana cara supaya kita jangan

0: Batagas.
1: Yeah. Oleh kepada semua pendengar radio dan penonton melalui Facebook page Hiburan dan Music, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Dan teruskan juga sokongan anda di media sosial kami, The Bunga, dan juga FB Hiburan dan Music RTS bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Dan teruskan juga sokongan anda di media sosial kami, The Bunga, dan juga FB Hiburan dan Music RTS.

80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di Bersama Malaysia. 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di

di jalan raya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua kasih oki di jalan raya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua kasih oki.

Layan, Raja Tunduk Philip Malik Nora, Ikin Fazia G, Matahari Besina, Siti Rahmadiani dari Karimun Kepulauan Indonesia. Zahid Surat Philip Malik Nora, Ikin Fazia G, Matahari Besina, Siti Rahmadiani dari Karimun Kepulauan Indonesia.

Ini hari Rabu yang berbahagia, 6 Mei 2026. Ada yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan cuaca di ibu negara baik sekali untuk tengah malam ini ataupun di awal pagi ini. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya panas lit-lit, ada yang katanya panas bahang. Namun begitu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi seluruh, bukan seluruh tapi di Pulau Pinang, di Barat Daya dan juga Timur Laut sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana kawasan yang dilanda cuaca panas, jangan lupa ya, minum air banyak-banyak. Kalau boleh mandi satu hari 4 kali pun tak apa, nak bagi sejuk badan. Jangan terdedah dengan panas terlalu lama, takut badan kita tak tahan, terkena strok haba. Banyak kes dah terkena strok haba ni, banyak sangat kesnya. Terlalu lama, takut badan kita tak tahan, terkena strok haba. Banyak kes dah terkena strok haba ni, banyak sangat kesnya.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alkayanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapenuh Main. Lagu ini membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Terima kasih rakyat Malaysia yang menyumbang terus kepada tabung Gaza ya. Dan sebenarnya misi bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalan darat akan diteruskan melibatkan 30 kontena. Meskipun berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol ketat ya. Dan misi kali ini adalah kesinambungan daripada usaha sebelumnya yang berjaya menghantar 100 kontena termasuklah kira-kira 40,000 makanan dalam tin pada Ramadan yang lalu. Dan kali ini berjumlah 374 tan yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga penyumbang-penyumbang lain termasuklah rakyat Malaysia. Dalam pergerakan misi sedang diatur yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga penyumbang-penyumbang lain termasuklah rakyat Malaysia. Dalam pergerakan misi sedang diatur.

Rohani Kerangka Dasar Baharu. Mendepani Kerangka Dasar Baharu.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan kau tetap di jendela kenangan ku, ya. Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu tetap menjadi jendela di kenangan saya juga, tau. Seandainya satu masa pemilik suara ini tidak lagi bersama dengan anda, anda juga menjadi sebahagian kenangan dalam hidup saya. Akan saya simpan satu masa pemilik suara ini tidak lagi bersama dengan anda. Anda juga menjadi sebahagian kenangan dalam hidup saya. Akan saya simpan.

0: selamat.
1: Panas tempe belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Agus dengan tergamak kau. Ada yang kata tergamak, bermanis lagu makin bagi makin kejam rupanya. Lagu-lagu kenangan. Nama pun lagu kenangan, sing along kan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, macam biasa, fokus pada pemanduan. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Anda yang baru bersama-sama dengan saya menerusi nasional yang berhantu. Oh ya, pengguna-pengguna. Kita ni semua pengguna tau. Jadi yang paling penting, kalau kita beli barang tu, resit tu tengoklah betul-betul. Jangan lupa semak resit kita. Apa yang kita belanja kan, tengok betul tak apa yang kita belanja. Sampai rumah tu tengok betul tak harga dengan harga. Takut ada perubahan harga kan. Harga yang dibayar tak sama.

dengan harga yang dipamerkan. Ataupun tiba-tiba contohnya susu 4 tin, dalam tu ada 2 tin je. Dia tulis itu 4 tin, tapi yang kita ambil memang 2 tin. Rekod perbelanjaan tu. Jadi simpan resit kita ya. Jangan ambil mudah mengenai perkara ini. Kita simpan resit untuk sebagai bukti lah, untuk menuntut hak ganti rugi, waranti daripada penjual ataupun melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM. Jangan kita ambil mudah tau. Ini hak kita, hak sebagai pengguna, dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Sebab kita sendiri ataupun kita ni sebagai pengguna berhak sebenarnya mendapat pemulangan duit ataupun wang jika ada berlaku kesilapan daripada imbasan harga. Jadi jangan teragak-agak untuk menuntut hak kita. Hak kita, kita jaga. Mantap. Jadi jangan teragak-agak untuk menuntut hak kita. Hak kita, kita jaga. Mantap.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Siar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: kita harus belajar bahwa dalam hidup kita utamakan bimbingan, tuntunan wahyu ilahi. Itu di mana dilihat dari kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kerasulan baginda. Makanya pemikiran kita tidak boleh melewati bimbingan atau tuntunan wahyu. Sebaliknya pemikiran kita harus didasari oleh tuntunan dan bimbingan wahyu ilahi. Itu maksudnya. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, ini lagi terbukti ternyata ketika peristiwa Hudaybiyah, peristiwa itu jelas membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Sikap Nabi ketika Nabi memikirkan dan mendepani cabaran itu, Nabi tetap melaksanakan apapun semua itu berdasarkan sifat baginda rahmatan lil alamin. Nabi tidak sakiti siapa. Nabi berusaha untuk melakukan kebaikan. Pokoknya apa saja yang disentuh oleh Nabi, semua akan terasa rahmatnya. Dan itulah yang terbukti dalam perjanjian Hudaybiyah. Sahabat yang mulia, mari sama-sama kita tiru apa yang Nabi buat ini. Jangan bilang orang, jangan gopoh-gapah. Ya, jangan mengandalkan otak kita saja. Tetapi seharusnya kita menjadikan wahyu ilahi sebagai tuntunan dan bimbingan buat kehidupan kita. Jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan teguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan

bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM Rentak 46.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: 5.55 minit pagi. Inilah siaran Radio Keningau FM bersama melalui siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak segar 6 hingga 9 pagi.

0: FM, di mana jua hebat.
1: Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kita kembali bersama menerusi ruangan udara 94. Dengarkan Keningau FM, di mana jua hebat. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Kita kembali bersama menerusi ruangan udara 94.

Ya, baru saja berlalu bersama lagu daripada si Daniel, lagu Mimpi Menemani Saudara. Cakap pasal mimpi, semua orang ada mimpi. Ada mimpi semasa tidur, ada juga yang mimpi yang kita simpan dalam hati. Mimpi mahu hidup lebih baik, mahu bahagiakan keluarga, mahu capai sesuatu, mahu jadi versi diri yang lebih kuat daripada semalam. Cuma mimpi tidak akan bergerak kalau kita hanya simpan dan simpan dalam angan-angan kita lah kan. Kita kena mulakan dengan langkah yang kecil. Walau hari ini belum mampu buat besar, kita buat dulu yang sederhana. Kalau belum sampai ke puncak, jangan berhenti mendaki. Jadi pagi ni kalau semalam kita tersalah langkah, oops, did it again. Hari ini kita bangkit semula. Kita kena perbaiki kawan, susun niat dan teruskan perjalanan kita. Hari ini hari Rabu, kalau hari ini kita bangkit semula. Kita kena perbaiki kawan, susun niat dan teruskan perjalanan kita. Hari ini hari Rabu, kalau

6.9 minit pagi. 11 minit sebelum beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita sambung siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Apa yang menarik untuk kita kongsikan juga kepada anda, ini berkenaan dengan krisis bekalan global. Semalam menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEM, mesyuarat yang telah pun juga dibentangkan dan diumumkan oleh Perdana Menteri yang memberi tumpuan terhadap tekanan kos sara hidup yang semakin dirasai rakyat ekoran dengan krisis bekalan global yang kian meruncing. Beberapa ikhtiar segera digerakkan oleh Kerajaan Madani, antaranya adalah memberi rakyat ekoran dengan krisis bekalan global yang kian meruncing. Beberapa ikhtiar segera digerakkan oleh Kerajaan Madani, antaranya adalah memberi

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah akan kaji cadangan hidupkan semula barter trade dengan Selatan Filipina pagi ini. Sabah akan kaji cadangan hidupkan semula barter trade dengan Selatan Filipina.